kucha babere baberia mwimia nuluchehi. Mwahalo abalembia bewe kande inyane mukushima akabuwaje. Mwimaye nario muporaye kolo inyuebo shilu nolo luche hilo moshashe wage. Owa chihango chihana chetrabahwa owa kendu utikabu sana ninyu. Nabo sana nabanje okumalusho wa malolo. Mushavya muka kola mucha okuindenge kania.

0: Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Franga,
2: kuje nito yerisha maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
1: Badi, nimefanya nini kweli?
2: Ama kuswekera ke na makure krete kutsemu.
1: Kusema kweli, nimefanya nini?
2: Yo mabiro tulimo munabwile. Na mamoto manga ano una mulangiraka chimba chimbo mumuji.
3: Ojugo wanama ya sombo la tami.
4: Eli langirago konudofiko, chiri arakana ina yendrago.
2: Abate abateva wanga, wabaka uluweli ngoji. Munabwile na kare ra.
1: Make nimeingia mai.
2: Nero bali murundi ya bakili ya balaba yeyo. Bauli haujue.
1: No mukilianda yuka neta kuguliro yukwele nombole mundu osia kama atakuminia une haujue.
4: Watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua lego pikipiki usidanganyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
5: Moto haujue
2: hata yeresunga shofrango mabre tulemo veno
3: sirikaline.
4: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako
2: neriwa luwa ya sumbo moto
5: haujue.
4: Na vane nemu nabu ileba mabe ulama moto haujue omwila berenzira yeviri
6: ito nama matu katwa